Pro 2 dimanapun kamu berada, ini 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Rimura Ne nomor 3 Makassar, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami untuk edisi hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Dan yang bertugas pagi ini, Ihsan Murad tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran surah Al-Asyr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB. Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku. Sang Pemimpi adalah judul buku kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini diterbitkan pada tahun 2006 dan merupakan lanjutan dari Laskar Pelangi. Sang Pemimpi menceritakan lebih lanjut tentang perjalanan hidup tokoh utama, Ikal, dan sahabat-sahabatnya di Pulau Belitung. Mereka berusaha meraih mimpi dan cita-cita mereka, meskipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Buku ini menggambarkan perjalanan karakter-karakter tersebut saat mereka tumbuh dewasa, mengejar impian mereka, dan mengatasi berbagai rintangan dalam kehidupan mereka. Seperti buku-buku lain dalam tetralogi ini, Sang Pemimpi juga menyoroti tema-tema seperti persahabatan, perjuangan, dan keinginan untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Andrea Hirata menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif dalam menggambarkan dunia tokoh-tokohnya. Dan kisah ini menginspirasi banyak pembaca dengan pesan tentang pentingnya mengejar impian dan menghadapi tantangan dengan semangat. Novel ini mengisahkan perjuangan mereka dalam menggapai impian dan aspirasi hidup mereka. Pemimpi utama dalam cerita ini adalah seorang sahabat Ikal bernama Arai. Arai memiliki impian untuk membangun sekolah di Pulau Belitung. Novel ini mencerminkan perjalanan persahabatan, kegigihan, dan semangat juang dalam mengatasi berbagai rintangan dan tantangan yang mereka hadapi. Seperti novel-novel Andrea Hirata lainnya, Sang Pemimpi juga merangkum kisah-kisah inspiratif dan penuh makna yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan. Buku ini mendapatkan banyak pujian karena gaya pencitraan yang unik, humor, dan pesan moral yang disampaikan melalui ceritanya. Buku ini pula lah yang menjadi salah satu novel terkenal yang menciptakan ketenaran Andrea Hirata sebagai penulis terkenal di Indonesia. Sang Pemimpi, kisah inspiratif tentang persahabatan, impian, dan perjuangan hidup, di mana dalam buku ini syarat akan pesan-pesannya yang mendalam dan gaya penceritaan yang menarik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yes, welcome back Boitisan teman Prado untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Dan pastinya pagi ini kamu masih bakalan cerah dan berleha-leha gitu ya teman Prado, karena masih bakalan libur ya. Siapa yang merasakan libur kecuali kamu nih teman Prado? Kecuali saya deng ya. Nah, untuk kamu yang lagi stay di 98.8 FM Prado dari Makassar, ini mungkin udah keluar, mau kemana aja. Mungkin habis pulang jogging pagi atau baru mau berangkat jogging ya teman berdua, atau mungkin memang udah kepo aja dari tadi, udah tungguin siapa yang siaran untuk edisi hari ini ya teman berdua ya. Hey, tapi jangan lupa untuk hari ini kita bakalan kasih tahu kamu tips and trick ya teman berdua. Tapi aku heran ya ternyata di teman berdua kayak memang kayak bukan cuma anak kecil, jadi kok terlalu kasih banyak makan coklat gitu ya, atau jadi kok terlalu kasih makan banyak permen karena nanti sugar reski. Nah itu dia anak kecil, tapi kayak kita juga kayak dibatasi, kayak jangan terlalu banyak makan gula atau gula-gula apa yang mengandung fluktuasi tinggi gitu teman Produa, untuk gula darah kamu kan. Itu ternyata fun fact-nya teman Produa ini, kamu orang dewasa, anak-anak, remaja, itu semuanya bisa mengalami yang namanya sugar rush. Nah, kalau kamu belum tahu sugar rush, searching dong ya. Nah, tapi yang sebenarnya terjadi kalau misalnya kamu sugar rush, itu fluktuasi gula darahnya memang meningkat, bukan karena hiperaktif karena gula gitu teman Produa. Ini seperti mitos aja gitu ya. Karena setelah mengkonsumsi gula tinggi nih teman Produa ya, gula darah naik cepat, tubuh cepat melepas insulin, terus juga gula darah bisa turun lagi cukup cepat atau crashing. Ini yang kamu bisa sering rasakan gitu, energi bisa cepat naik, tiba-tiba capek, lemas ya. Dan ini ngantuk setelah makan manis nih, dan juga kayak sulit batuk, fokus, lapar lagi di waktu yang singkat, dan kadang-kadang merasa gelisah dan juga berdebar ya. Oke, orang memang sih beda-beda ya teman Produa, tapi memang respon tubuh itu biasanya dipengaruhi dari pola kita setiap harinya, terus juga untuk kamu yang sensitif dengan insulin, terus juga aktivitas fisik, kualitas tidur. Kayak aku belum tidur gitu teman Produa, tapi harus menemani kamu. Jadi jangan terlalu banyak makan gula nih teman Produa. Dan sugar rush memang biasanya terjadi karena lonjakan cepat gula darah setelah konsumsi makanan minum dan yang tinggi gulanya. Sederhananya kayak gitulah ya. Supaya lebih stabil, kuncinya kamu bisa memperlambat penyerapan gula dan menjaga keseimbangan nutrisi. Ada tips and triknya teman Produa. So, kalau kamu gak mau pengen sugar rush teman Produa, jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Produa RRI Makassar, because I'll be back.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

kalau misalnya kayak satu toples langsung kau sendiri kan gak bagus kan. Like misalnya kalau makan yang manis kombinasikan dengan protein atau mungkin lemak sehat, misalnya buah dan kacang, roti dan selai kacang, kayak gitu. Ini memperlambat penyerapan gula yang ada di dalam darah kamu. And then you may choose a carbohydrate complex ya. Kayak ganti gula sederhana dengan makanan yang lebih lambat dicerna, like oats, nasi merah, ubi mungkin ya. Ini membantu mencegah lonjakan drastis ya teman berdua ya. Dan kamu harus hindari namanya minuman manis yang berlebih, like soda, like iced tea teman berdua ya, with sugar and a boba. Itu cepat banget bikin gula darah naik ya teman berdua. Jadi kamu lebih baik pilih air putih, teh tawar tanpa gula dan infuse water ya, supaya bisa kamu terkontrol gitu. Supaya gak sugar rush saja ya sebenarnya teman berdua. We don't talk about macam-macam penyakit yang bakalan timbul kalau terlalu banyak makan gula. No, we just want to talk about the sugar rush. Kalau misalnya kamu gak pengen kayak tiba-tiba bersemangat dan tiba-tiba drop gitu teman berdua, do not ever doing what I said and then doing the tips and trick what I said before. Okay. Kalau kamu setuju bolehlah kita sama-sama dengarkan lagu dulu deh kalau gitu teman berdua. Jadi keep partying on 96.5 FM Pradua dari Makassar. Dispada, selamat pagi teman berdua.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Nomor 2 itu tadi tips and trick yang udah saya kasih ke kamu. Jangan lupa untuk bisa lakukan ya, supaya kamu udah sugar less. Don't talk about anything about sugar, karena bisa bikin itu bikin itu. Bukan judul lo ya. Step yang pertama adalah supaya kamu terkontrol ya, dan juga bisa melaksanakan aktivitas dengan semangat ya, tanpa dengan kecemasan, keletihan karena mengkonsumsi gula yang berlebih. Oke deh, sepakat ya guys ya. Abis ini kita bakalan kasih kamu informasi dari perkiraan cuaca BMKG ya, teman berdua, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. And then informasi kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya untuk edisi hari ini. So you may stay tuned in here and keep running on 96.4 FM Pro 2 RR Makassar. Stay with us di Sepada. Selamat pagi teman berdua.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua, RR di Makassar, teman terbaik kamu, teman Pradua. Saatnya kasih kamu informasi dari dunia perkiraan cuaca ya, teman Pradua ya. Untuk jam 8 ini di 2 Mei 2026 kayaknya akan cerah-cerah aja nih ya, sampai dengan jam 2 siang nanti. Dari 28 derajat Celcius menuju 30 derajat Celcius sampai dengan jam 2. Dan nanti di jam 3 akan cerah berawan di 29 derajat Celcius sampai dengan malam hari ya, teman Pradua ya, di 19.00. Itu akan menurun dari 30 derajat Celcius, untuk suhu udaranya akan turun sampai dengan 26 derajat Celcius nih. Nah, nanti di malam hari akan cerah menuju ke cerah berawan ya. Untuk 27 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius untuk malam hari ini, teman Pradua. Jadi buat kamu yang pengen malmingan, kayaknya cocok banget ya untuk hari ini, teman Pradua ya. Udah pengen malmingan kemana nih? Ayo. Nah, kalau gitu teman Pradua, untuk kamu yang lagi stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar, jangan kemana-mana karena saya masih bakal balik lagi kasih kamu informasi kondisi jalan untuk di pagi ini, teman Pradua, kayak gimana. Tetap station on 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Oke, teman-teman berdua, kita akan menuju ke arus lalu lintas yang ada di Kota Makassar untuk edisi hari ini ya. Untuk hari ini teman berdua, walaupun aku sudah terdengar untuk sangat sleepy eye ya teman berdua ya, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya di Jembatan Barombong ini lumayan ini ya teman berdua ya, lumayan apa ya namanya, mau dibilang padat juga enggak, tapi kendaraan sudah lumayan mengantre ya teman berdua ya. Tapi masih bisa dilalui dengan baik lah. Oh gitu ya. Terus sama di kayak Perintis Limena juga ini cross line of the apa ya bahasa aja ya, dari jalan raya ini memang memang lampu merah sih teman berdua, memang lampu lalu lintas di situ, jadi kamu harus betul-betul perhatikan kondisi lampu peringatan lalu lintasnya, apakah merah, kuning, hijau gitu teman berdua. Tapi kendaraan udah lumayan banyak ya di situ teman berdua, tapi jalannya masih lancar-lancar aja. Terus untuk Alauddin arah ke mana nih? Arah ke Goa ya kalau enggak salah ya, benar. Ini masih lancar-lancar aja guys. Terus Pengayoman juga masih lancar-lancar aja. Pintu 1 Unhas juga masih lancar-lancar aja. Dan juga Petarani menuju ke masuk ke tol juga masih lancar-lancar aja nih teman berdua ya. Itu aja sih menurut aku yang penting-penting, lainnya masih lancar-lancar aja sih teman berdua. Jadi untuk berkendara di pagi hari ini masih oke-oke aja buat kalian semua mungkin yang udah pengen beraktivitas di pagi hari untuk edisi hari ini. Oke deh, teman berdua, jadi kemana-mana untuk kalian semua yang masih jadi 96,8 FM Pradua RRI Makassar, karena Ihsan masih bakal menemani kamu di sepada. Selamat pagi teman berdua.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika,

0: Afrika, negara-negara Arab dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini yaitu Media Saving Lives yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo dukung AIC-EBU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jangan kemana-mana teman Pradua, karena Ihsan masih bakal balik lagi ke sebentar dia teman Pradua ya. Di jam 8 itu waktunya kamu bakalan bisa pilih lagu yang kamu suka ya teman Pradua. Jadi untuk kamu yang pengen diputarin lagu yang kamu suka, langsung aja kirimin di 08 11 10 968 atau di RRN Squad Pradua Makassar sekarang juga ya. Tapi jam 8 bisa putarkan ki lagunya. Oke, hari ini bebas di hari Sabtu. Lagu pilihan kamu, pilih aja sesuka hatimu, semau mau kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.